0: Saya orang yang berkaya, saya kecoh orang yang dia abu subang. Apa yang saya DJ, umat mereka lagi nak lebo ma. Nak kopi, nak saya bawa ulang, saya sini lagi saya kau happy happy, mungkin saya mahu lebih kaya. Atau mereka kaya, hutsi di, dulu ciri DJ nak bawa. Ikan besar mana cina, cebor mana cina, tahu ni cina loka. Saya lagi cina nak kau. Saya pelak ke saya cina, apa na DJ pa, ya rugut saya umat yang galau.
1: Segit.
0: Diye vay.
1: Ah, gofes.
0: Eita ras.
1: Poate onde?
0: Eita.
1: Chocolate do Tatom.
0: Ei.
1: Sosumi.
0: Eita ras.
2: 16.
0: Eita.
1: Logo.
2: DJ
0: Bayo, legato
2: ka 16.
0: Eita ras, legato, olha só, DJ, thank you much, Thomas. What good day am I in, hello?
2: Jimela, Jimela, DJ, Bayanik, alala. Ah, Friday, I'm not, yeah. Nakazon, Lena, Honopula, the Timba, Mazibuko. Next day, I come on, I'm Rena. I'll keep it, I'm natural, Lebo. The boss about Lanip,

kgotsa baratiwa ke re le seke la rekisa dithetefatse ntlong yang tate ke seke la rekisa matekwane gobane tate ga a ka kota o ka romela motlhanka wa gae e leng jesu kreste yena a kwate